0: ni kuruna koruani.
1: Adamaya. Adamaya.
0: 9:22. Dan jika memata rokuani ropumuria, rohabi akan tontikwa.

Pentana Yorera Mkrun Lavana Yuporu Sunamarahim Mozena Bakar Mokwetikla Mpandra ya Wananli Wara Tarusa Makaripi Awai Teknika de Otavio Kumba Mikalabla Ketani wa Sanja Augusto Bondia.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Na iwe nye wampula vaho kabdelgadu ni asa mamusani uzambezia. Ni mali hera baba miteko ya. Sakalili wampula lalu ni Rajab Hassan wa mikrofoni o central teknika mshiri kaka Abdullahi da Palma. Maleke mawani mpentana kamudrimiha na kamulevela na kamukupala na kamunonde la nabatu kahiyana mawani rupahi. Akalema pura mwenitwela anyu nambara ni mteko tema leo liyamretele. Yo kalenkala mbire manu yukuma kunidwa na uvala nasa.